0: ne tätä bindagen.
1: Nå, det är ju att
0: det är
1: bara.
0: Det är
1: ju att det är bara. Det är ju att det är bara. Det är ju att det är bara. Det är ju att det är bara. Det är ju att det är bara. Det är ju att det är bara. Det är ju att det är bara. Adun sa dafa tambe na ba day japp ni mom ko di tegi la na fo dal tambe di am tambe ko day feñi waye na bisbi mu ju tam xare xamul mundu ak daga dal sante yo baaxa baax te moy su lu niro binda ak non ko ci watandiko may nga ni dig sama kaddu bo xamna um pure lo wara def ci bisbi si nga ne nga lay ko imam baga dalal wala waram xam xam nga dalal rek mu leeral lako dama lay route ay taaje bo nak kuma xamul ndax ma na ci gay yonent yek ay wax yu bi xamne bis bi ci lañu amé ay ngeenel yu xamné yi mu xofante ala do su dooy bara xante ala waye boye mo ne be ci man ndax ko xol ni ci jaar ñepp xamné ay jafé jafé da ci jafé jafé ba seen borom xit kat leen ci yeggal leen ñoo xat leen ci jafé jafé ñu nekkon bu ñëwé war nga fété ko neen moy neen ñu ngi koy fété ay erreur walla ñu nak xam rek xamul te bëgg xam li laaji borom ko xam ko defé mané ko lay biir né ko di ñeen ni la mu doxé won waay dal xum xum li ñi tey ko nay kën gën ka yobbu ku jaar ci nga botam do gu reer ko la ñoo reer ba rek to waxtaan ak ñoom kene fo yum buggel ak bi ko rew rek def ci waye bu baye ke xale ba da seen bëdd makke so lu yéré goor gi so ye jigen ñu teggu ñaan taaje bo ñaay ku mbay bi yu baye xale saw yu balé lolu fa nek ma def rek te lo romal ko xañ na lepp ñak xamul won rek waye nak bu dina bu ko xamu ka yi gëna yokku legi waro xam am yokku legi di wax ku deg bu ci wax do yaro yu bari bari ko yéré legi mom da fa neex rek gaddu mom bëru bu duggé fa la rek waye du ko guñu dëkk ep fuy jox kon nan lañ ci jox jaamu yalla no ngol ligey xamna bëss yalla bu so fo yi ci santane yépp ko def ko xamu te bo de nak ko dal bo xam bo ko laaj be so ci leral ko lol lol lol am xamu ci bisni war ngeen gis di tay muy tafal dañ ko leral ko bo xam xam yi am tamay sey xam xam lol lol ku ci umple le bo de do ma xair leg rek bo xam xam wala wala yam ko leral te wat nak ko bi wat nak ko bi ci do le ko goro baaxa baaxa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.